0: Ini udah nggak bantu. Gorengnya,
1: ini udah gorengnya, boleh. Bulbo.

Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah n